0: Ati ma ga pipu no kuida mene ki ati ma iko ti ya ko tapa da skin ta itta go chi ki ya kuida ni ma chi ta ni tin ta itta go chi ga ya chi ga he gan sa ga he gan ni ko chi na se gan ta ma ga pa ga ka mu chi ki ya ko ta ska me ga ti tu ki ko isk ko isk tu ki ya ko ta ska me ga ti ni mis ka no ma chi ki go ha ya ki ga ski ta no tapa da skin ti ti sa pa go chi ma gi tu ko mene ma ga ti ki ti go mina itta ki ya go ma so ma ki ya bu de mo se ta no go ma Iko paka cuma nama kisi tato ipo guspi ko tadi mengucu nak utapa nasu kota. Kani pihku itu mana maka barge Wollaston Lake barge ni mita mak mesti tahu sih mana apa cerita. Kisi pun itu kita tahu tadi sepaka tih mana maka apa pokai ya. Misko mek mana mahmuhtau gaya. Misko nak kisi ni kita tahu tadi sepaka tih nanti. Iko kani pihku mana ya kisi ko mesti tahu sih mana apa mengutiu. Tato kisi ko apa apa ni show. Pih kisi ko apa mengutiu muda. Wollaston Lake Barge. Sasi juga kami ni juga ni mai ya macam maguti ikuti cikah hegan saga hegan ni. Kau haya kau tahu miskan awam gigit no kat itu muk pits cikah hegan saga hegan ni. Kau tahu cakap mai ya kat tak apa dengan mana ni mesti tahu sih kau haya ni tiga hektau ni Wollaston Lake haya. Itak aku tiup tu naya mesti hegi kau itu kita gigi posih tiga hekota up to 19,000 kilograms. 41,887 pounds. Barge ane ma ya ko tiga gi sai min 306-633-2050. Ya ko nega neka padita chikich operated by Hatchet Lake Denis Suliday First Nation. Maga contract ya ya chiga ya ko chai ya oge ma uina di Saskatchewan government. Ya ko anim pia ga chimu insa ya ko tau chi MBC Radio. Maga ya hakamin tokta mo ko ma ya ni hidawi ritio hegoshe.
1: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.